Ngeten ma, ma urip. Nap gumunian ta, rana, nukwa, siyo, miste, katria. Ngeten ma, baka semunun. Nam kumira pokmo debung pues nam yom yikut chon tveretan tawana pahal perek lebung kar besma poder dapat este usikat pa.